Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipit Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipit, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Pertamina pantau distribusi LPG 3 kg di Parepare, pastikan kualitas dan pasokan aman.
3: Kami juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi agar mendapatkan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center.
2: Produsen wet and see harga eceran tertinggi baru, Bulog Parepare batasi stok minyak kita tapi jamin pasar tetap aman.
4: Untuk saat ini karena belum, produsen itu masih wet and see. Masih wet and see untuk menunggu penetapan harga HET minyak kita yang baru dari pemerintah. Nah, sampai saat ini belum ada. Memang kami mengalami keterbatasan stok, penyediaan stok dari produsen yang masih wait and see. Mereka masih membatasi ataupun mungkin menghold dulu untuk penyaluran ke distributor. Jadi memang saat ini kami stok yang kami kuasai cukup terbatas, tapi kami
2: perkuat sinergi BPJS Kesehatan Parepare, gelar media workshop dan sosialisasikan anti gratifikasi.
5: Keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh sejumlah masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat serta berbagai perkembangan program BPJS Kesehatan atau TOKA TKN ini yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Di sini media hadir sebagai jembatan informasi yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat.
2: Kemiskinan dan pengangguran di Parepare turun. BPS ingatkan tantangan ekonomi 2026.
6: Tapi tantangannya sangat banyak sekali. Di tahun 2026 ini apalagi tantangannya sangat banyak. Kita tahu bersama defisiensi, kemudian kenaikan harga barang, dan itu semua nanti juga bisa memicu untuk bagaimana masyarakat harus pintar-pintar mengelola uang dan mengatur ekonominya sehingga bisa mencukupi, dan pemerintah kota sendiri tentunya harus melakukan supporting kepada UMKM dan
1: bisa
6: lain-lain.
1: Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra merespon keluhan dan masukan masyarakat di Kota Parepare terkait LPG 3 kg. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memperkuat monitoring dan pengecekan di jalur distribusi. Langkah ini diambil guna memastikan pasokan dan kualitas aman di tingkat masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan bahwa penyaluran LPG subsidi 3 kg di Kota Parepare berjalan sesuai dengan aturan. Saat ini pengawasan ketat tengah dilakukan mulai dari stasiun pengisian hingga ke tingkat pangkalan. Supervisor Kompol Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo menjelaskan bahwa pemantauan operasional dilakukan secara rutin termasuk melakukan sampling acak untuk mengecek kualitas dan ketepatan isi tabung. Oki juga menghimbau masyarakat agar selalu membeli LPG subsidi di pangkalan resmi guna mendapatkan produk yang terjamin dan sesuai harga eceran tertinggi.
3: Kami juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi agar mendapatkan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center di 135.
2: Pertamina berjanji akan langsung menindaklanjuti setiap laporan warga demi menjaga kelancaran distribusi energi bersubsidi ini. Insan Mesra Pelumbruk Cabang Parepare memastikan ketersediaan minyak goreng subsidi atau minyak kita di wilayah Parepare dan Baru tetap terjaga. Meski demikian, Bulog mengakui saat ini pasokan dari produsen cukup terbatas. Kelangkaan pasokan minyak kita di tingkat distributor ternyata dipicu oleh sikap produsen yang masih menunggu atau wait and see. Mereka menanti ketuk palu pemerintah terkait penetapan harga eceran tertinggi atau EET minyak kita yang baru. Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi Mangira, menjelaskan kondisi ini membuat stok yang dikuasai Bulog menjadi terbatas, namun pihaknya tetap berupaya memprioritaskan pasokan ke pasar-pasar utama seperti Pasar Lakesi, Parepare, dan Pasar Matirwali Baru.
4: Untuk saat ini, karena belum, produsen itu masih wait and see. Masih wait and see untuk menunggu penetapan harga HET minyak kita yang baru dari pemerintah. Nah, sampai saat ini belum ada. Memang kami mengalami keterbatasan stok, penyediaan stok dari produsen yang masih wait and see. Mereka masih membatasi ataupun mungkin menghold dulu untuk penyaluran ke distributor. Jadi memang saat ini kami stok yang kami kuasai cukup terbatas, tapi kami...
2: Untuk mengantisipasi adanya spekulasi atau praktik penimbunan oleh pedagang nakal, Bulog akan memperketat pengawasan di rumah pangan kita atau RPK binaan. Rahmi juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke kantor Bulog jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau penjualan di atas harga HET lama. Sebagai langkah stabilisasi, Bulog Parepare juga masih menggelar gerakan pangan murah atau GPM minimal 3 kali dalam sepekan. Insan Mesra BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare terus memperkuat sinergi bersama Insan Pers melalui gelaran media workshop yang dilaksanakan pada Rabu siang di Cafe R57 Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan ini dihadiri oleh belasan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di wilayah Parepare.
5: Keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat, serta berbagai perkembangan program BPJS Kesehatan atau TOKAT JKN ini yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan.
2: Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare Muhammad Ali menegaskan bahwa media adalah jembatan informasi krusial yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat. Lewat pemberitaan yang edukatif, media diharapkan mampu meningkatkan literasi publik serta membangun kepercayaan terhadap program JKN. Tak hanya memaparkan perkembangan dan tantangan JKN, workshop ini juga menyelipkan sosialisasi penting mengenai program anti gratifikasi. Ali menyebut hal ini merupakan bagian dari komitmen nyata BPJS Kesehatan untuk menjaga tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegrasi demi pelayanan publik yang berkualitas. Insan Mesra Badan Pusat Statistik Kota Parepare mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang tahun 2025. Angka kemiskinan yang biasanya bertahan di kisaran 5%, kini turun ke level 4,44%. Kepala BPS Kota Parepare, Dien Ernawati, menjelaskan membaiknya kedua indikator ini menjadi tanda adanya pemerataan pembangunan ekonomi di Parepare. Selain faktor kebijakan, banyaknya event berkala di kota ini terbukti ampuh mendokrak daya beli masyarakat untuk menghidupkan sektor UMKM. Namun demikian, BPS mengingatkan tantangan berat yang membayangi tahun 2026 mulai dari defisiensi hingga ancaman kenaikan harga barang.
6: Tapi tantangannya sangat banyak sekali. Di tahun 2026 ini apalagi tantangannya sangat banyak, kita tahu bersama defisiensi, kemudian kenaikan harga barang, dan itu semua nanti juga bisa memicu untuk bagaimana masyarakat harus pintar-pintar mengelola uang dan mengatur ekonominya sehingga bisa mencukupi, dan pemerintah kota sendiri tentunya harus melakukan supporting kepada UMKM dan lain-lain supaya masyarakat Parepare itu berdaya dan bisa menuju kesejahteraan.
2: Dian berharap lewat pengelolaan keuangan masyarakat yang bijak serta dukungan penuh pemerintah terhadap pelaku usaha lokal, target Parepare sejahtera dapat segera diwujudkan.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minta maaf sebelumnya Insam Sera, 2 hari berturut-turut tidak dobras. Ya. Ya, jadi harap dimaklumi saja.
1: Kalau pejabat itu bilang
0: aja nami gakutana.
1: Satu hal yang sama pentingnya.
0: Jadi aja
1: kita enggak bisa hadir di sini.
0: Ya.
1: Ya, begitu. Kalau pejabat bilang padahal itu lebih penting. Rapat mana ke muslim dengan natural ke masih.
0: Aja nami gakutana ki. Yang pasti insyaallah hari ini kembali mengudara obras untuk edisi siar hari untuk edisi siar hari Kamis. Iya, tanggal 11 ya. Berharap yang di semana mungkin Samsara kele-kele pada selamat ki jam-jam mata. Mudah-mudahan aktivitas tambah barakah mana nih.
1: Amin.
0: Iya. Mabaraka puleta, mabaraka jema-jema ta, mabaraka kesehatan ta.
1: Iya. Insyaallah.
0: Amin.
1: Silakan ya, ditunggu di 0853 9535 0907.
0: Iya, yang mau bergabung.
1: Yang mau bergabung silakan. Mungkin selama 2 hari ini ada informasi yang mau dibagikan di hari ketiga ini. Ya, silakan. Terakhir kemarin termasuk dengan perkembangan RDP air galon.
0: Iya.
1: Maka di Ibu Murni bede nuli ke anggota. Maka ini disebut dia, berarti dia nang ketangkeling.
0: Itu monitor tu.
1: Apa mulai ro nadung kambang one selalu dibahas. Satu suratnya masuk termasuk hari Jumat hari Sabtu diinformasikan.
0: Ya. Jadi agen keputusan oleh RDP Pak Janggo.
1: Tanya ni bangun ni.
0: Oh iya deh, bangun ni alam paling berkompeten si. Iya.
1: Apa tanya keputusan lo perhatikan ya BPAN ni.
0: BPAN am je boleh tu perhatikan lo kau koroh.
1: Iya sih perlu perhatian.
0: Oh iya doa.
1: Kada iya. Alhamdulillah apa kan ini ta Dr. Kamal. Sama kali tika itu ani Pak Dimas sih. Kasih dulu nu.
0: Jadi insam serai tajang informasi na Pak. Kita itu sudah penasaran. Kada agar hasil nero RDP we. Iya. Apa kung kena hasil nama apa koro ya. Tentu
1: tapi DPRD itu hanya memfasilitasi, semua dikembalikan kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk menentukan. Karena DPRD tidak punya hak untuk memerintahkan. Yang ada itu cuma rekomendasi untuk melakukan. Bukan ditersangkaan.
2: Halo.
1: Silakan Pak Kadis.
2: Assalamualaikum dari Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan
1: orang yang intervensinya. Intervensi 1.240. Mana kerja intervensinya? Dia
2: intervensinya. Bensin. Tanya
1: subsidi. Oh.
2: Agar petro apa itu ya?
1: Pertamax.
2: Awalnya, ya,
1: Pertamax.
2: Awalnya 12. 400. Ya 12 300. Nah, sekarang nambah 250.
1: Iya.
0: Yang penting tanya tuh enggak pakai motor tabangone.
1: Pertamax series harga Pertalite dan biosolar.
0: Ya karena pakai motor tabangone.
1: Tani ya.
2: Ini rumah salah tanya enggak pakai begini kemungkinan. Kalau dimasuk melir subsidinya, kenapa enggak tuh makanya di SPB udah pulih?
0: Tak pusing?
2: Apa itu mah? Borat pun enggak. Ini milik pelaku ya.
0: Ya.
2: Ya, saya enggak tadi. Komen revisinya. Maruka masih saya masuk dulu sama mako-mako di Pajago di.
1: Iya.
0: Iya.
1: Macu nih kapan?
0: Cowi kapan?
2: Macu tuh nih kapan?
0: Cowi.
2: Cowi. Jadi, ini nanti terbawa nanti sandinya ya Pak, kalau nggak sesuai Natani juga menerima bensinnya.
0: Iya.
2: Yang keralatan
1: lah. Yang keralatan.
2: Tapi begitu sebenarnya itu asosiasi harusnya berterima kasih kepada Bang Moni ini Indonesia.
1: Iya, cocok.
2: Iya, karena pandemnya tidak dibawa ke DPR. Ini kan asosiasi hanya pada lelem isi di kadang-kadang masa bentri-bentri ini. Iya.
0: Keputusan bersama nih.
1: Ya, ada hal yang mengerikan. Dari 130 ternyata hanya 70 yang
0: punya surat izin.
2: Iya.
1: Dan itu yang 70 Bang One belum ada sertifikat layaknya dari dinas
0: kesehatan.
2: Ini gagal, jadi memang kita sebagai masyarakat merasa memang bahwa ini barang tidak bisa dasar dia bahwa ada kenaikan tidak ada karena sertifikat kesehatannya tidak ada, dari perdagangan dibuka tidak juga diwajibkan. Dari mana juga Pak Ketua Komisi 3 masyarakat ada sih membaca apa yang naik.
1: Iya.
0: Iya.
2: Bukan apa korupsinya sele-sele tertular. Jadi masyarakat Pak Ketua jaga memang yang lima. Ternyata
1: 1.200.000
2: 1.200.000 Jadi masyarakat jaga mumpah laku si ulat 200.000 ini 200.000 kali 8.000 10.000 jadi memang ya agak aneh ya, maksudnya tidak terlalu memperbaiki diri kondisi baru dia bikin asosiasi.
1: Iya.
2: Harusnya pakai jati yo, semua surat-surat saya diperbaiki, bertanya dulu ke pemerintah.
0: Iya.
2: Di Kesban juga tidak mendaftar.
1: Iya. Tapi Bang One, saya bicara setelahnya itu dengan beberapa pengusaha, katanya konsumen saya tidak keberatan, berarti tidak ada masalah.
2: Iya, tapi kondisinya begini, saya sepakat tidak keberatan, maksudnya yang penting betul kata Anda begitu, karena banyak juga orang mengusah ke saya, nasurupi melihat masuk pun lah, padahal awalnya hanya 5.000 ke 6.000. Memang tidak keberatan, tapi kata-kata yang mengantar itu Emen dan Galungnya itu kan kata yang selalu disebut. Jadi kita mengharap masyarakat ada kebijakan dari Komisi 3 dan Bang One, kalau memang Anda beli 5.000 taruh di Emen disebut,
0: yeah.
2: 6.000 kalau yang istilahnya 6.000, kalau dia tidak ditekan, tidak dipaksa, beli 7.000. Jadi jangan kita begitu datang di rumahnya orang, Menteri Tegalonge.
0: Menteri ini Tegalonge Tanta, dari 6.000 ke 8.000.
2: Jadi rumah kami, dia nak kali ini hasil rapai, pas makanya Menteri Tongan ini. Jadi Bang One tidak berhasil membuat barang ini tidak naik, padahal harusnya memang tidak naik. Kalau naik DPR ada berupa perda nanti, itu akan dibahas di perdagangan, kesehatan. Jangan sampai ini kita tidak tahu apakah betul semua ini galong ini dalam kondisi bersih. Karena tidak ada sertifikat sehat dari dinas kesehatan.
0: Iya. Yeah.
2: Nah ini kan kita sudah harap dokter jangan ada meminum setiap tahun baru muncul penyakit.
1: Iya.
2: Akan ada tuntutan ke depan. Nah jadi saya harap teman-teman yang punya isi galong yang mau berpredikat bagus, istilahnya atur dulu, bikin dulu semua surat-surat Anda. Setelah Anda bikin, baru kita rapat dengan pemerintah, dengan konsumen. Kita ini je wakil ada kamu, mendre, maksudnya kamu memang jero mendre supaya dikali. Apa iya Pak Amran yang tadi jago kali-kali itu ekonomi, apa jero banyak kali-kali.
1: Sarjana ekonomi.
2: Oh, tidak. Jadi memang tidak ada makanya Pak Ustaz tahu 500 lah itu orang ini tidak perlu naik. Anda tidak terlalu signifikan yang Anda butuh dengan keadaan sekarang. Jadi kita mengharap masyarakat, kalau ada yang ke rumah saya, kepada ini masyarakat asli yang kami dapat, yang ada dengan gaya obat, bahwa komelo kita bisa mengaji 5.000 anak nasa pun asal ini jangan mesti diberikan kata bahwa member ini tidak ada tunai ini tidak ada malah waktu saya bilang pada bu bagaimana masyarakat tidak kaget termasuk Indonesia karena bakal kopi Indonesia kan
0: ya
1: ya
2: tanggal 1 Juni IDC ulang naik 8.000 jadi ternyata selera-selera
1: tapi kenapa dibangun ya di RDP itu kan muncul sebenarnya bukan naik 3.000 justru semua malah mengaku naik 1.000 ada yang memang sudah 6.000 jadi 7.000
2: begini ceritanya Kak, saya itu Pak Janggo yang saya tempat langganan itu mulai 99 saya menengke itu berlangganan dengan ini Air Galo
1: iya.
2: Masih 1.000 tapi lama-kelamaan tidak ada di kesepakatan apa saya karena mungkin antara kita dengan ini yang punya Galo tapi ini macam bu sampai sekarang 5.000 tetap setelah saya pinta di Lanuman 2004 tetap 5.000
1: yeah.
2: Nah, tidak tahu yang lain karena ini kan karena Galo dengan pengusaha dengan masyarakat itu seperti kekeluargaan sebenarnya ini kan usaha rakyat nih Pancasila Indonesia posisi ini Pak Galungnya Indonesia, oh tidak cinta sama-sama menteri kan, kalau ada orang bilang ini sebenarnya tuh sudah dua kali naik dari 4.000, 5.000, 6.000, sampai 7.000, jadi berapa kali ini naik sebenarnya hanya tidak terdengar sih yang sekarang kita perbincangkan masalah naik ini
1: yeah.
2: Hanya setelah ada asosiasi nah begitu ya lalu ya Indonesia kukir Pak Galung malang ada orang lalu 5.000 Wajib dengan nasi kuning cibungku.
0: Ya.
2: Itu adalah usaha kalau istilahnya usaha di rumah tangga. Jadi ini sebenarnya dengan Pak Galo ini harus berpikiran bagaimana oh yo kasih tambah-tambahin. Nah jadi kami harap masyarakat Pare-Pare untuk sementara belum ada kenaikan.
1: Ya.
2: Bangunnya,
1: bangunnya harus nih Rodi, kalau mau kenaikan begitu, aja musa rentak, pindah isi di, napa pindah semata sini, pindah sini, pindah sini, dia nasa ding itu weh.
2: Dia nasa ding itu. Tapi begini, asosiasi harus berterima kasih bahwa itu setelah datang di DPR Komisi 3, dia sudah diberi arahan, ya kan, bahwa harus ada sertifikat sehatnya. Karena siapa tahu ke depan mungkin Pak Dokter Kamal bilang itu tuntutannya bahaya itu kenapa angka lento-lento dan cadangan itu bisa kita tuntut itu.
1: Iya.
2: Nah, jadi ini semua berkat sebenarnya bukan kita menghalangi untuk mencari rezeki seseorang kita.
1: Iya, pada-pada
2: mungkin. Tapi mari kita sama-sama melihat kondisi sekarang. Dia kok kena musar, dia taruh di jolo, apa sekarang ya. Ingat kita saja mau lagi naik bensin masuk walaupun subsidi tidak naik tapi ujung-ujungnya masuk subsidi masuk dia naik semenda tapi kalau ke sendiri apa yang dia kujami doa jasa pusing amanin kurega ke bensin yang mau turun pada mau kasih masukin nanti padahal ini juga
1: iya
2: jadi terima kasih mudah-mudahan RDP ini membawa berkah dan masyarakat Pare-Pare bisa menikmati air galon sesuai dengan langganan masing-masing. Apakah itu sesuai air galon Indonesia desa sesuai dengan lidah kita kan?
0: Iya betul.
2: Iya kan? Dan karena memang kita biarpun jauh tapi kalau sesuai dengan lidah dan sudah lama kita nikmati itu yang kita mau.
1: Iya.
2: Nah jadi ini untuk supaya air galon itu berlangsung dengan baik dan jangan juga kata bukani ajak sama deh menteri dia nama kanja cara mencuci wih. Nah itu takutnya bukannya jangan sampai Nabi Ila di Indonesia dia nak ambil celah dari ini kan kecurigaannya kita hanya curiga begitu atau pame roe langsung meni pole kolang yang buat sama kalau kan ini sen nah ini semua perlu tapi kami harap semua pengelola galong itu punya kesadaran punya niat baik karena dia juga mau bagaimana usahanya berjalan dengan baik dan nantinya kan juga bisa menjadi keuntungan tapi lihat juga kondisi masyarakat sekarang. Oke. Okay.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai bangun. Iya. Jadi engkau matu pengantar galo lo boleh pada kada dena jaji menrek.
1: Iya, pada pada bani makan dena jaji langsung bangun ni.
0: Langsung bangun ni. Mama kejar naik bangun ni kada kong ke pada kada dena jaji menrek.
1: Iya.
0: Tidak semudah itu bangun ni.
1: Ya, cucu matu jero. Weng kini ko tili anggota selamat pagi hari kedua training startup Hotel Horizon.
0: Wah.
1: Ultima Makassar.
0: Mudah-mudahan.
1: Sarapan pagi ni nasi goreng ni sarapan pagi ni.
0: Ya. Mudah-mudahan kalo, nantinya balik ke Pare-Pare dengan membawa ilmu yang bermanfaat.
1: Iya. Iku lo ko tili aja mantri tu biasa mantri ke Pare-Pare.
0: Iya.
1: Iku mau iumur.
0: Iya ko nasi goreng mau ke Malowang. Malowang salah.
1: Iya mau rumah reku Pare-Pare. Lo ku mahu tili mabila-bila. Iya mau rumah re.
0: Agak game ya ro. Letonang itu wipu jangkut.
1: Adik. Gas kan selalu mahu tuli Indonesia.
0: Siapa tahu dega pilihan lain kecuali itu.
1: Dah kecuali mak ada keluar negeri, bahasa nak ke Singapura kaling antri atau we. Napa buat dimu coba?
0: Silakan penelpon selanjutnya. Kita tunggu lagi ada yang mau bergabung.
1: Iya.
0: Di 0853 953 50907. Ya jero bebe, mepo janggo menri tapi ada bahasa nerek itu nak pakai motor oe dek tu nak main rek.
1: Tani ya, pertalek motor oe. Itu nak main rek tetap dengan bio solar juga tetap yang banyak nak pakai truk-truk itu tetap.
0: Agi mi paling main rek. Ia nak pakai motor kanja eh.
1: Itu kanja emi. Kan kemarin itu isunya pembatasan.
0: Ya cucu ni nasi rubangone nangi rumah kada. Ia tu matu makomo tu matu akhirna. Capu nasang. Ya dialih kami.
1: Supaya letei.
0: Letei.
1: Maku kue lagi. Turi antri-antri teko SPBU.
0: Iya. Hero je turi antri nah. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye kariba deceng. Kariba deceng, bal-bal aku gaji pojang gue. Oh iya.
2: Ya, semoga kita selalu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Di bawah lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Masalah galong ini juga saya dengar ini sebenarnya banyak kontroversi, Pak.
1: Apa iya. Itu, Pak?
2: Masalah harga galong naik.
0: Harga air galon.
2: Iya. Yeah. Bayar keputusan pemerintah, apa pilihan bukan? Bukan keputusan pemerintah sebenarnya, itu kan tetap atas.
1: Iya.
2: Ya, cuma kerennya jadi minggu, kapan?
1: Iya.
0: Ternyata keputusan pemerintah, Rup.
1: Tapi, Pak, saya luruskan, untuk penetapan harga eceran air galon itu tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Oh. Jadi tidak bisa pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi.
2: Oh, salah, Pak.
1: Iya. Itu keputusan asosiasi, ya kesepakatan mereka. Cuma kan pemerintah memfasilitasi supaya itu juga tidak memberatkan masyarakat.
2: Oh, berarti ya toh, making anggota dewan ini tinggal mengusahakan saja, menyetujui.
1: Bukan menyetujui, Pak. Mereka hanya memfasilitasi keberatannya masyarakat karena adanya keberatan kenaikan. Dewan pun tidak ada intervensi untuk memberikan harga eceran, cuman merekomendasikan kepada pemerintah nanti yang mengatur. Makanya ini kalau ini sudah dibuatkan perda, itu sudah bisa diatur harga eceran tertingginya.
2: Oh, di netoplah perda.
1: Dega agak apa Pak? Dina pada bensinnya atau gasnya itu ada peraturan negara di situ. Jadi tidak.
0: Jadi lo namanya pengusaha air galong ya Pak Melo saja na pendrek.
1: Iya, kong kamu tu Melo meli.
0: Kong kata meli.
1: Cuma.
0: Iya, belum ada perdanya. Iya.
1: Cuma perlawanan kalau mau masyarakat jangan beli. Jadi namu pendrek 25 kok degaga Melo meli pasti tu na pikiri gitu.
2: Dah apa juga jangan. Namanya sama tokek kan itu faktor kesibukan itu pada
1: iya.
2: Kesibukan.
1: Iya.
2: Jadi kecibu diri ke bukan kecibu beraktivitas nanti pedega kawai.
1: Iya.
2: Iya lama gampang.
1: Iya.
2: Kita merasa galau aja nama sesuai.
1: Iya. Cuman yang perlu juga diperhatikan ini Pak, ternyata itu galon sertifikat layak kesehatannya dari dinas itu belum ada.
2: Nah,
1: itu bahaya.
2: Itu yang saya mau tahu, saya mau datang itu panggal mengang, saya bilang izinmu, sertifikatmu ada enggak?
1: Ya, kalau sertifikat administrasi kayak NIB-nya, apanya, ada, cuman itu layak kesehatannya ada tidak?
2: Nah, itu yang perlu kita langsung, kita sirik itu, karena mereka itu seenaknya membuat, karena mereka punya uang banyak, jadi beli ya. Alat yang canggih.
1: Ya sebetul.
2: Tapi belum tentu hasilnya canggih.
1: Cok sebetul alat nak bawa mi canggih Pak di tukar ke mana mau diri nak bawa mi.
0: Agak biasa diruntuk air minum ada lento-lentonya. Ada bau. Oh,
2: kayak lentonya runtuh makor lentonya.
0: Yang ke lento-lento na.
2: Jadi ya waktu nak runtuh yang lento-lento na lo paling itu dan minum ini lo paling itu lo kono.
0: Ya pitangi kadang ke.
1: Iya.
2: Kalau kapakan jati je so menopo tim laku barangmu bayar konsumennya, hanya pelayanan saja yang paling utama itu kualitasnya.
1: Kualitas, betul. Kualitas.
2: Ya jangan karena pelanggarannya boleh pelanggaran lah, apa aja kok.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang ada istilahnya sertifikat dari mana kan itu pak Jango, dari mana?
1: Dinas kesehatan.
0: Dinas
1: itu,
0: kesehatan.
2: Dinas kesehatan ya. Nanti kita anu enggak apa-apa juga Pak kalau kita pitanya itu bilang ada enggak sertifikat dari
1: ya, enggak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Itu adalah hak tak karena kita mau minum nih.
2: Iya. Sekian cuma itu Pak yang buat terima kasih
0: Pak. Iya, terima kasih, terima kasih.
2: Oke, selalu Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Takutan lalai Pak. Kadang itu pun minum itu kan nama kada.
0: Ya. Dia salah rupo jangan biasa kayak runtuh lento-lento korone.
1: Dia itu nang kekuin.
0: Kadang berbau juga. Makanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada kariba.
0: Woi, kariba dece, Bu. Sehat-sehat ya. Moki ga tuh.
1: Mapikir deka je, Bu. Magir bembe kagak ada ga? Aga ga?
3: Ada jantin kalau ada bawang enggak. Dia nak
0: begini. Ya dia. Dia nak juga tuh nak tepat ribu handayani.
3: Itu mau makan itu susah.
0: Ya, kodega.
3: Kalau itu dia gitu sih
0: lah. Tidak boleh. Tidak boleh berharap.
3: Iya, mau ya tuh. Nah, padahal saya pun tuh biasa kawan. Padahal lah makai jantin kalau. Ini kawan itu sih. Ada tuan aja mungkin dia tersibuk ada kesibukan lain untuk mendapatkan penghasilan yang lain.
1: Iya,
0: betul.
3: Jadi kita juga harus maklum. Tapi berlihat setelah jauh untuk pemakan dari misalnya apa itu nggak tahu dan siapa. Nah, perlu nama kita misalnya saya sudah aktif terus.
1: Iya. Angkat istilahnya anak muda makuk ke, sebaca makuk.
0: Sebaca mako ne baca ni.
3: Listen dia nak kena lumo. Situasi mo tapi ya tidak maklum juga mata pencarian orang mungkin tidak ini kesian pendapatannya tidak seimbang dengan kalau di radio masyarakat. Jadi alhamdulillah dia dapat pekerjaan yang lain untuk
1: ya, semoga layak di sisinya.
3: Iya. Semoga halal dan berkah di pendapatannya yang lain.
1: Iya.
3: Saya itu tidak berkutik masalah air galon. Saya cuma berkutik juga. Tetapi di air galon, saya tidak pernah minum air galon selama berapa tahun itu. Saya tidak mungkin 10-12 tahun. Karena itu waktu saya di CDI sana, itu saya beli air galon minum, tidak masak air. Karena saya terlalu sibuk pada waktu itu. Setelah saya beli air galon, saya dapat com leng-leng itu yang terlalu banyak di air galon. Diantarkan ke orang air galon, kamu terus beli leng-leng itu nanti seperti patok. Jadi masa tadi itu nunggu air galon. Nah, memang kalau saya pribadi, tidak seperti anak-anak tidak boleh lagi. Anak-anak tidak boleh lagi minum air galon. Terus lantas pada waktu itu karena bapak suami saya ini masih hidup, kenapa lagi? Apa yang lihat? Kok jadi penyakit ini? Kalau diminum ini berak-berak siapa sih? Yang jangka pendek, yang sejak lamanya itu saya tidak tahu bagaimana.
1: Iya.
3: Dan saya pada waktu itu, kebetulan dengan kesehatan pada waktu itu, keluarga dekat saya juga seperti ini, seperti Pak Irfan. Saya tanya, itu air galon, ada izin dinas kesehatan yang untuk sebaik itu. Karena kesimpan itu air galon dulu yang punya rento-rento.
1: Iya.
3: Tidak ada kak, tidak ada izinnya, tidak pernah izin dinas kesehatan. Jadi saya simpan itu air sejak minggu lagi. Jadi galon itu ada di galon kok, tapi saya tidak beli air galon.
1: Iya.
3: Jadi sudah mungkin sudah 12 tahun sudah mungkin saya tidak minum air galon. Tak sendiri, berarti mandiri sendiri air ledeng. Alhamdulillah air ledeng tidak ada juga tidak berjumpa batinnya tidak ada. Karena itu belangasa yang saya pakai masa air ledeng itu biasa-biasa juga. Jadi saya tidak ini. Jadi saya mohon maaf. Keberatan sih kalau kita punya keberatan masalah ya galon saya tidak ini juga tetapi ini masalah jahat kita ucapkan alhamdulillah bagi saya
1: yeah.
3: Karena jahat sama saya anak-anak sudah mendaftar satu pangkalan jadi pangkalan ini berjanji sama anak-anak bukan sama saya anak-anak dibilang kamu harus dapat jahat kalau kamu datang mau beli jahat labunmu kosong pasti saya kasih kamu karena sudah ada pendaftarannya jadi saya sudah tidak terlalu permasalahkan lagi saat sekarang tapi saya tidak ada permasalahan datang lagi
1: ya karena semua keluhan itu Bu disampaikan
3: ya saya tidak
1: terakhir tidak kemarin itu ada penambahan stok lagi dan pengawasan yang ketat
3: ya tapi stoknya kan di mana karena pangkalan bilang kurang
1: ada
3: stok 35 hanya 50, 60 dikasih cuma 35. Tapi alhamdulillah kemarin anak saya pergi, begitu pergi ada. Saya tunggu dulu dihitung, dulu dari mobil dihitung. Baru dia ambil pulang. Tidak ada lagi masalah tentunya. Kalau saya mau ambil dua KTP, tiga KTP di sini, jadi gampang ya tidak. Semua sudah terdaftar jadi. Salah satunya KTP yang dipakai untuk pergi mengambil jahat. Jadi alhamdulillah bagi saya pribadi, jahat sama saya sudah aman. Terkendali lagi, tidak ada lagi masalah. Sabunti, selalu ada seret satu. Jadi mudah-mudahan berkelanjutan sampai akhir tahun ini atau akhir hayat saya. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, satu keluhannya Ibu Handayani sudah teratasi Po Janggo.
1: Iya, apa selalu tuh disampaikan.
0: Iya. Silahkan penelpon selanjutnya kita tunggu lagi.
1: Jadi semua keluhan. Saya kemarin juga ketemu dengan Bapak Kepala BKP SDMD Kota Parepare. Sempat bertanya juga bagaimana respon SKPD, ya saya bilang ada yang bagus, ada yang tidak. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Kita semua, Pak Janggo yang mulia.
0: Iya.
4: Semua sudah tuh.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi sampai pada beberapa hari yang lalu kita sudah membersamai
1: Iya,
4: One
1: Bang One.
4: di ruang rapat sisi tiga terkait masalah mengenai air di ruang. Dan saya berapresiasi pada One dua melayani ya.
1: Iya.
0: Iya.
4: Hadir. Kita harap persebaran teman komunitas yang lain yang sering mencuci obat. Tidak tahu ya apa apakah mereka terjadi ada kesulitan. Saya juga tidak tahu. Yang jelas kalau kondisi tanah suka yang lo.
1: Iya.
4: Ada dua kasih kerja ya, pengusaha komunitas yang galau.
1: Iya, punya.
4: Tapi ini tuh memang tuh lah komunitas. Kalau terkena virus ini.
1: Boleh ini?
0: Iya.
1: Ada.
4: Perkabungkan ini orang dalam hari lebaran ini sudah tahu lah terus apa. Saudara, ruang kiri, saudara, kiri.
0: Tulis ada nami bangun ni nang kelinga.
1: Iya.
4: Yeah.

0: Nih Ropa, aku minta dolar deh. Mi tuh pemasukan, apa mak kemajak dolar mi ko bansana mangi ekspor itu we. Kelapa sawit di ekspor bayar pakai dolar, berarti mi tuh pemasukan na. Mineral agak oh. Kumanang.
1: Orang-orang tertentu di kelasnya itu apa?
0: Karena ada masuk ke negara, ada namanya devisa.
1: Ada yang masuk di bidang USD. Kita nih, tambah-tambah kita banyak, tapi jika lari luar-luar itu gitu.
0: Iya, yes, Siro.
1: Ya, so, di Indonesia. Luar lagi, mau kuyang itu siapa? Kita sama ada.
0: Iya.
1: Batu bara, nikel, tambang emas.
0: Iya.
1: Boksi, sama ada. Itu oke negara Arab sirus ini minyak nih
0: iya
1: tapi sejahtera ini kemana hasil dulu dengan ini persawahan dengan suatu minyak dengan tambah tapi maku apa karena pengurangan negara dari dulu amuradul dengan milik akhirnya kekayaan negara kita dikeruk lainnya ke masjid
0: banding
1: untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Iya. Yeah. Jadi satu-satunya cara pemerintah untuk menutupi
0: defisit. Pajak. Tapi kini
1: menteri keuangan kada benda iya. Benda pajak ya. Kami kritik dengan bang Bakar kali seluruh Indonesia. Benda yang pengalaman di kiri di sini itu dari seluruh Indonesia minyak kita masih belum tahu benda
0: iya
1: ini yang mereka bukan ini sedangkan pendapat kita itu ini dia mencabang ini orang-orang yang pun di kebasan ini berdua apa? Tunggu ke China kita tunjangan lah dia ke sini sekarang kamu sudah siap untuk tujuin mana itu pendek mana yang deh
0: masuk satu pendek masuk satu pendek nasi kuningnya
1: tapi saya jasa bisa lari langgaran
0: wedding pendek sisa butuh mi pada mau kembali deh sapa ke sini bicu
1: jadi aku ni kena yang waktu itu yang dikawal jadi apa mungkin air zam jadi mungkin kita apa tu muncul saja
0: iya ternyata ke menara putih aku masih gini lah bukan apa aku tu menara putih nak waktu nak bisa
1: aku ya aku tak
0: ya memang begitu Pak, memang ditakdirkan harga susu tergantung harga kacang terjepit. Harga pisang yang naik yang turun naik itu harga pisang. Biasa mahal, biasa murah. Kayak sih kamu pikir salah.
1: Mantap ini. Ya rasanya. Ya rasanya itu kilo
0: ada jauh sampai ini jauh lambat ya sebutan lu
1: yang tadinya cuma 25.000 60.000 bangga tadi ya begitulah
0: saya sekira ya
1: iya dong kita berdua saja kita cuma di sini semua ada kejadian dari kekuatan masalah untuk mendekatkan diri saya tidak mau ditulis
0: iya
1: jadi mampirannya buku ini cari dia melalui ini
0: iya
1: ini ada pekerjaan Islam aku mau juga tak juga kajian ini kenapa
0: enggak mau jenazah ini kedali lari tapi ya kasih mati nih
1: Dan teknologi, dan itu
0: senang sama kita
1: mau
0: dijemput. Ah, sehingga kapan lemak kelengi puan?
2: Okay.

0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkadang tuh memiliki makelang ipuang ya, Pak.
0: Ya, bincang-bincang santai.
2: Iya, hari ini ya. Iya, rulul sana tuh, padi ulu mi, padi wetang.
0: Maku kue.
2: Iya, maku kue. Silalano pula lari-lari pagi ya. Arawena tamu rumah sakit badan lah mati nih.
0: Apa lagi po janggu ero? Apa nak kena komplikasi itu apa? Komplikasi lah saati. Apa itu nasa biasa orang kena upah pengajai. Itulah saya muncul gara-gara penyakit hati.
2: Leper?
0: Penyakit hati.
2: Leper? Hati kan leper?
0: Gara-gara terlalu banyak ini mapikiri.
2: Itu lah mati makur kena ki.
0: Tanda pula aja tu buat janggo.
2: Iya kopi, aku ingeras sih.
0: Iya. Dapo yule dia tu mah pikir ya, pikir.
2: Dapo yule dia ingerang.
0: Nawa-nawa sih masuk, matu. Kurang si darah? Atau menre dah?
2: Menre si darah.
0: Iya. Yang bergabung di Facebook tidak ada po janggo.
2: Agi tidak. Ada.
0: Oh ya, mohon maaf sekali lagi. Iya.
2: Dia nak perhatikan
0: ni. Wah, kadai paling pendengar tu sangat dionik. Na chat kak kada kak de si gastrimi je kada kak de sang je ke sina nak kena tong paco bawi ta ku maku ni
2: iya lapis sang so
0: iya dua ngesumi menya-menya ma pendengar yo pendengar streaming e lanya si nak kena tong ci paco ba ku maku sanu po janggo dosa apa kak kita
2: ni kasihan ku sesuai kemampuan aku coba-coba utaati ini tu gagah.
0: Ya kita rekoi di kutakati tani ahli tanah pedek masolam ya kita tiba men.
2: Engkau biasa engkau takut. Iye iye nama kalian kita apa nak bampai roni?
0: Bampai. Tapi makan jatuh je aku pernah bampai.
2: Biasa tapi makan jatuh pernah bampai.
0: Tapi lo ki terap kangero anuna matau toki akan di bampai pedek masolam ni. Aduh.
2: Engkau dia nak apa nak bampai? Tapi ya mati ni kesian engkau takut. Nampak harap kesi.
0: Macam kecek kesi.
2: Kecek mui di lapangkan kubur nah.
0: Yang lain, Pak Ahmad, lo kaya kisah Pak Ahmad?
2: Pak Umar. Streaming biasa, Pak Ahmad itu streaming.
0: Iya, Pak Umar agak streaming itu tu biasa. Streaming aja nangkeling itu, maka aku kepo janggol. Tapi karena streamingnya bermasalah sih, mohon maaf. Masana Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir biasa tu bergabung.
2: Pak Dewa, kok aku, lu kantor, nah biasa kok tau ya. Kurang napita ternyata memang. Begitu di Pak Petua itu, nui tak apa masalah itu. Pada itu, nanu Pak Rahmat, Pak Ketua Demokrat, beliau makutur, nak kontak yang radio na, nak Pak Oni, tak apa masalah itu.
0: Iya tu makutu po janggo.
2: Iya,
0: maga. Riolo radio transistor na pakai tahu yang ketua ganda sana jaruna.
2: Tuning.
0: Ah?
2: Tuning.
0: Desanya pokoknya ke jaruna koro. Pokok dewa di kia dero jarungnya aku metu mi rada masara monro.
2: Pura nak pijara ning ke jarum aku ngi.
0: Ya nak kanci metu koro. De nega kapa radio makur maku ke pojang di radio rio lo jero ke sini.
2: Mungkin bisa makan dama ngi najara tene ni anu Pak Haji Tahan.
0: Bapak Haji Tahan tu turu maring kelinga mo pi maku ke desa kadala. Latu ni mo pe radio masara kor kampon nak kesi.
2: Latu.
0: Latu mo di.
2: Iya.
0: Tapi aku stream aja banyak meto. Amola tu ken roki nang kelinga to tau.
2: Iya. Nerwan ni melo ka monitor-monitor. Luang so ka dega ka meka monitor-monitor.
0: Saya juga itu pojang kalau misalkan pulang ke rumah gara kan kalau ada streaming saya bisa dengar oh cocok moyo berarti ko naik prokot ane. Oh cocok moyo tetek si ko cocok moyo.
2: Iya ko iya. Radio biasa mo upake ko bolai.
0: Denu le ya radio biasa ko bola aku nampok jang ko angker radio biasa aku sadena nulai.
2: Iya. Tambe antena tu.
0: Hah?
2: Nyolo tambe antena.
0: Anu pake road speaker e. Kae road speaker angke radio na to?
2: Pai de gaga pa antena ne itu.
0: Iya, aku ro pake bias dur monitor tu. Tetapi deni gaga mo beralih ka sio streaming. De lalo siga streaming. Pede deni yo le pantau.
2: Iya.
0: Pantau maka do ota te siko coco ne, ota te siko coco ne. Pantau-pantau program e. Astagfirullah. Mudah-mudahan kamu matur rasa terima kasih ini roto ke poli pakur po janggo.
2: Iya.
0: Rasa terima ucapan terima kasihnya dalam bentuk roti bakar.
2: Oh iya. Mega tuh itu Pak boleh oleh oleh makuk kue. Mega nak baru baru makuk roh.
0: Iya. Ero sari na sopo janggo.
2: Iya.
0: Ero nurai ku men Makassar. Maka den maka den makna maka den ero nurai ku kada. Lain nasa tanto mira roti maros saja lalu nomor lain roti roti maros tanto mira kada mage kada. Dia nak cakse buat salak dan iman roti maros kada agak pelayan lainnya kada ayah laki umur kada kai sembarang. Allah biasa biasa ni gak apa mantri roti anu po janggo roti tane je roti ro roti moleng moleng roti moleng ke tu biasa na balut tekuri lalenge tasi sebur pesi di
2: iya
0: ah biasa to ero roti
2: mantrimu bahu guru
0: ero roti moleng na to ku Makassar
2: tane je roti ro
0: maka dak roti moleng ero ero ku Makassar po janggo roti moleng na sang itu ternyata itu roti molengnya harganya berapa po janggo 10.000 satu. Maka ada jadi maka dan
2: lain. Boleh nggak kemasuk pulsa sabu sidi?
0: Di ero ya apa jangan kada dibelikan juga begitu tante setengah tengah na antara metana kak nak upana sarang melo kak rasa kak rasanya roti boleng dia jangan kena molen boleng.
2: Oh boleng.
0: Ya boleng.
2: Oh, lain kalau boleng roti kalau boleng.
0: Roti boleng maka ada roti ero na sangi moleng apa na pada pada sak nak apa pisang ah pisang.
2: Ya.
0: Ternyata maka ada kak oh pada nak tu penasaran. 80.000 satu dos isinya 8 kando eh.
2: Coba. Mega mau je boleh mau kue. Oko Mulia Jaya.
0: Lepas.
2: Ya.
0: Engkau ke boleh ke Mulia Jaya pujang gua.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya,
0: waalaikumsalam. Bincang-bincang santai.
2: Setelah sekian purnama. Akhirnya Pak Mandang.
0: Oh ya ya ya.
2: Tapi kip itu nih lo nomor nak ada mas Pak Mandang akhirnya Pak Mandang. Ya, tapi cuci ada radio tak?
0: Suara yang ditunggu-tunggu.
2: Iya, yeah, silakan Pak Manang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya mengemuki.
2: Insya Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau apa itu tilo nomor ada rumah serapak lo bilang-bilangi.
0: Dia nak metan apa tak apa tama? Dia nak metan apa tak apa tama?
2: Pura tama dia lo itu nato mu palmarhum.
0: Oh, iya.
3: Wani sebenarnya yang kata apa tapi agak saja dia.
0: Dega tu mana nak?
2: Dega tu makai.
3: Makar kita kepikir. Dega makai cuma kau balik di kapak.
0: Ya ya ya.
2: Oh iya. Sibu sibu.
3: Begini. Apa itu pak? Si bawa.
0: Indonesia.
2: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Ya CTP siapa Indonesia?
3: Jadi itu saya kebetulan 3 hari yang lalu.
2: Iya.
3: Saya diundang oleh masyarakat di sekitar Jalan Kijang.
2: Iya.
3: Tapi orang punya sebulu ya, Mbok.
2: Iya.
0: Iya.
2: Agir apa?
3: Kita kait dengan sampah.
2: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Sampah. Itu sampah sekarang kan sudah dibayar nih. Sesuai dengan masing-masing masyarakat yang punya nomor rekening listrik.
2: Ya, ya berdasarkan.
3: Ada perdanya Mbok Indo.
2: Ya berdasarkan daya listriknya.
3: Ya berdasarkan daya listrik. Nah, di sana itu kendalanya kan bulu Mbok.
0: Iya yeah, bulu.
3: Bulu Indo. Iya. Yeah. Bulu Indo panjang lo.
2: Iya.
3: Dek nolai utamain rekreasi.
2: Iya.
3: Itu sekitar di situ di atas kan gunung di situ.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi cerita nih orang gagari, masyarakat disuruh membayar.
0: Sampah tidak diambil.
3: Sampahnya
0: tidak diambil.
3: Halo.
0: Iya yeah, iya yeah, lanjut yeah. Ki lanjut ki.
3: Jadi kan kembali ya orang kue. Indo si bapak jago.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi macam macam bawang kita kue. Nah ini juga sebenarnya, tapi walaupun begitu, sebelumnya saya kan sudah koordinasi dengan anggota DPR, Bapak Haji Kamaluddin Kadir. Saya sampaikan ke beliau, petunjuknya beliau, telepon Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian datangi ispenda terkait dengan, kita lupa dari ekor masyarakat, rumah kedaya atau wajar itu. Jangan dibayar.
0: Iya.
3: Maksud saya, pemerintah ini harusnya melihat bahwa kondisi seperti begitu, ya, ada fasilitas. Harus disiapkan dulu fasilitasnya, Pak Janggo.
2: Ya, betul, betul.
0: Iya.
3: Baru di lakukan penagihan melalui kolektor.
0: Betul. Ya.
3: Kan begitu, mestinya begitu. Nah, petunjuknya Pak Kamal, anggota DPR,
2: iya,
3: konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup dengan Dispenda. Kan saya sampaikan di sana, waktu keadaan itu wajib dulu, Bu.
2: Iya.
3: Saya waktu itu datang, Bu. Datang anu Pak Jago Indok sebagai lembaga bantuan hukum.
0: Iya. Yeah.
3: Ya. Pandita Suara Pandita.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi bukan pribadinya saya datang di sana.
2: Iya. Yeah.
3: Lembaga yang datang ke sana.
2: Iya, yeah, membawa lembaga.
3: Lembaga bantuan hukum Suara Pandita memfasilitasi masyarakat di sana. Selanjutnya, Mbok Pak Jago Indok.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
3: Yeah. Itu saya sudah koordinasi dengan Ibu Dinas Lingkungan yeah. Hidup.
2: Ya, Ibu Susi.
3: Ya, Ibu Susi, ya. Boleh itu merespek itu. Terima kasih banyak, Pak Manan. Nanti kami koordinasikan dengan baik. Oh, saya bilang terima kasih banyak, Bu Susi, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang saya maksud, Pak Mbok.
2: Ya.
3: Maksud saya, jadi bukan hanya di Jalan Kijang dan sekitarnya. Tentu banyak daerah di Kota Parepare ini yang tidak bisa dilalui oleh mobil sampah yang setiap hari itu datang menjemput yeah. sampah.
2: Betul, betul.
3: Jadi
2: di perumahan rata-rata begitu, Pak?
3: Iya, perumahan misalnya.
0: Termasuk rumahku.
2: Rumah lorong-lorong juga seperti rumahku, tidak begitu, Pak?
3: Iya, tidak bisa jadi apa juga alasan itu rumah kedede gagal, tidak ada, Pak. Apalagi namanya ini. Memang sementara disiapkan mobil yang bisa masuk lorong. Pertanyaannya ada unsur mahkam aja ya lupa deh.
0: Iya.
3: Jangan disuruh masyarakat itu bayar sampah dulu sebelum semua itu siap. Kan begitu. Ke persoalan duit kedua itu akan masuk di kas daerah itu uang, bukan dikantongi oleh oknum tertentu kan tidak. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pagi Pak Janggo,
2: yeah.
3: Indo,
0: yeah.
3: itu didengarkan oleh pemerintah bahwa kemudian jangan hanya khusus ini untuk Ibu Dinas Ibu Susi
2: hidup, bagus usulan tam.
3: Bukan hanya di Jalan Kijang naik ke gunung itu, karena itu hanya itu yang kami fasilitasi.
2: Iya, hanya itu yang terbaca.
3: Dan tidak tertutup kemungkinan Nambo akan difasilitasi yang lain kalau misalnya ada masyarakat yang kebetulan mendengarkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, itu juga beliau mengadu, mereka mengadu, jadi insya Allah saya kan fasilitasi itu.
2: Iya.
3: Nah, maksud saya itu tadi Pak Mo, bahwa iya. kalau memang ada daerah seperti begitu, ini tolong pemerintah juga iya. jangan tutup mata.
2: Iya.
3: Karena ditutup mata itu
2: ya.
3: Disiapkan dulu, baru ditagih.
2: Ya, Pak Manang.
3: Ya.
2: Tapi ini kan lili sektornya ada di Komisi 3. Kemarin ya. Itu saya diskusi dengan beberapa anggota Komisi 3. Saya bilang, Pak, sebaiknya ini jangan di Dinas Kebersihan, tapi ini di kelurahan harusnya yang jadi tempatnya. Karena kenapa? Di situ kan nanti mungkin bisa membentuk semacam satgas ini yang masuk mengumpul di lorong-lorong atau bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh mobil sampah, ini yang mengumpulkan, menentukan satu titik untuk dikumpulkan di situ. Harusnya begitu, karena kalau dinas kan bertanggung jawab di jalurnya, Ji Pak. Kalau lewat
3: koordinasi ke Pak itu Pak Janggo, betul itu koordinasi itu kalau masing-masing dikembalikan ke kelurahannya.
2: Ke kelurahannya.
3: Betul
2: ini
3: itu, betul itu.
2: Membentuk membentuk semacam satgas. Nah, upahnya ya. Kan bisa disesuaikan dengan tarifnya daripada makro, Pak. Saya juga rasakan itu, Pak. Di depan ya. Rumah saya, kita mau taruh di depan rumahnya orang di pinggir jalan, tidak enak juga ya. Karena pasti orang juga tidak mau ada sampah di depan rumahnya. Sementara jalur mobil sampah itu rata-rata dia malam, tengah malam, subuh, deyuleta jeng.
3: Iya loh ya seni sampah Pak Janggo Indo itu yeah. kan berakibat penyakit itu kalau sampai sembarang kita buang itu yeah. sampah itu berakibat penyakit itu makanya anu sekali itu apalagi namanya pakai sekali itu maka boleh tahu makanya apa dan seterusnya jadi bisa apa bisa terjadi konflik itu sosial dan seterusnya.
2: Iya, malah ke bawah misi wa bali boleh euro biri leleng iku mana.
3: Gitu. Jadi begitu saja Pak Janggo.
2: Iya, iya.
3: Nanti kita terus ini didengar, saya tunggu juga nyanyinya. Saya tunggu informasi, saya sampaikan Ibu Kadis kemarin komunikasi saya bilang minta tolong Ibu Kadis supaya tidak terlalu lama itu, kalau perlu, tidak ada masalah lama. Mau sampai 1 tahun, mau 2 tahun, tidak ada masalah. Yang penting, jangan disuruh bayar di sana orang dulu.
2: Iya.
3: Ya, itu juga direspek. Terima kasih banyak melalui kesempatan ini. Terima kasih banyak Ibu Kadis. Sudah ada komunikasi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, Pak Janggo, Indo, saya baru muncul. Ya, dan insya Allah, selanjutnya akan
2: kita
3: usahakan rutin untuk
2: muncul
0: di operasi
3: ini.
2: Ya, kita
0: makasih.
2: Berharap itu, Pak.
0: Ya,
3: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa kami lupa dengan naik Pak Manda, maka yang penting buka yang pertama dan yang terakhir hari ini.
2: Insya Allah.
0: Iya, iya.
2: Buat dia keinginan, nah, Pak Manda, apa? Sorry, Mas Kutana lagi kasih.
4: Halo.
0: Halo. Ya,
2: silakan Bu Kadis.
4: Iko
0: Indonesia? Iya, iya, iya.
4: Macam
0: aja. Dia aku perhatikan ya, maka ada mahkamah aja, Kak Gejero, ya, apa hukum ya Alpamar mau dari mahkamah aja lampu?
4: Enggak, aku mulai, Kak.
0: 900?
4: Iko Pak Jatuh, saya keluar.
2: Si Timi?
4: Lalu si. Jawa, aku mulai.
0: Ayo, Pak Becawa, Kak, aku tuh bangun. Terlalu.
2: Si Timi, ya.
4: Kawan
2: gue boleh. Ya, bangune ya Tommy bawang wak Janggo yelelenge.
4: Oh, iya.
2: Tanya wak.
0: Mah gitu.
4: Iya, wak tadi. Iya, wak tadi kae wak tadi aku udah bicara.
0: Hmm.
4: Iro wak apa itu? Pakai dia sama aja.
2: Iya.
0: Iya.
4: Iro akhir nah itu sepu.
2: Iya.
4: Iro si sepu itu boleh di sepu telu.
0: Oh,
4: iya. Jadi
2: iya.
0: Masalahnya dia tanya, Papa ada nanya lah siapa mana ya, dia nang kenali sampah aku tahu.
4: Anu tu ya, rupa janggo. Tu saya mau maksa bahwa kenapa bukan kelurahan supaya kita di situ ada kerjasama baik.
2: Iya.
4: Iya kau ya sampuku, dia baru sewaktu ini ya sampai.
2: Iya.
4: Tapi aku tahu ya kalau dari mereka kan
2: ada yang bertanggung jawab di situ supaya
4: iya.
2: Enggak tuh na lapangan kerja bukare. Enggak lapangan kerja bukare wargae.
4: Ya. Ah, ale tuh coba nyapa tuh ini apa enggak sakit. Kolektor Toni, bos Jandu Toni. Jadi
2: lah tuh.
4: Enggak apa-apa kan di depan ini waktu enggak ada ngale motor ini enggak sampai.
2: Iya.
4: Jadi itu perlu harusnya ini saja memperkenalkan diri paling tidak sosialisasi dengan RT RW maksudnya apa itu kampung RT nama kerja ya sih misalnya teman-teman kawan yang kampung tuh.
2: Oh, berarti dia pernah masif sosialisasi nadi?
4: Iya, berarti itu masyarakat kadang tidak tahu sampah bagaimana pernya bagaimana ini nama saya pada pertama kira-kira kau yang akan mencapai nilai-nilai sasaran yang lumayan boleh.
2: Hmm, cocok.
4: Mana yang boleh aku ku ingatkan untuk sampai na sampai apa tu? Masyarakat kan itu tak mampu jual buat. Ia akan sampai 200. Ini ada kapur.
2: Iya.
4: Terus ada sosialisasi yang banyak.
2: Hmm.
4: Dan ini sasaran harus merangkul RTRW.
2: Iya.
4: Ada lagi RTRW pakai sasaran paling tidak kerjasama merangkul para sosialisasi yang bersama-sama kita untuk menunjang ini pemerintah karena ini untuk katanya PAD ke depan ya.
2: Iya, cocok, cocok. Dan aja persoalan PAD.
4: Kalau PAD-nya baik-baik.
2: Iya.
4: Nah,
2: iya, syukur Ki Bangune, tapi kan artinya keadilan juga perlu diperhitungkan. Ini iya, kasih mondok lorongnya.
4: Mondok lorongnya. Jadi kalau tidak sosialisasi yang banyak itu masyarakat pastinya masyarakat ini yang macam aja. Kalau kita turun bersama,
2: iya.
4: Satgas dengan RTW kan bisa kita efek pengertian masyarakat.
2: Bangone. Oke, okay. Anggota dewan yang maka buat status ke Facebook ya. Sudah 15 tahun maka tinggal di Jalan Langsat, tapi baru kali ini ada satgas ke rumah saya menagih uang sampah sebesar 93.000. Ini bukan soal nominal, tapi biasa ki orang membayar itu ada bukti pembayaran. Tapi kok ini tidak ada, lagian juga pengangkutan sampah di sekitar rumah saya tidak maksimal. Sampah berserakan di mana-mana, tempat sampah saja tidak ada disediakan. Sekelas saya saja diberlakukan seperti ini. Bagaimana dengan masyarakat kodong? Oke, anggota dewan ini pasti di sana anggota dewan.
4: Iya. Ini anggota dewan ini perlu kita lihat. Ini tak perubahan lagi, maksudnya rangkul dulu RTW nanti kita berangkul dulu. Ini kumpul ke masyarakat ini. Supaya di masyarakat yang masuk pastinya ke masuk sana. Kami sama jawaban dari lingkungan hidup. Saya sepakat bahwa harusnya perumahan yang menangani ini. Kita SRO itu sama-sama mau membersihkan kampus masih sama-sama saja. Tapi ya, berbicara-bicara itu kok juga SRW ada ini kewajuk. Nah,
2: kakaknya
4: itu kalau
0: ya, masalah sampah lagi.
2: Terus anggota dewan lagi nepatur.
0: Main asing er tapole tagi.
2: Apa lu natagi? Napa itu na maksimal layanannya?
0: Pada mah tukung ketapa tagi tak pujang kok maka dekat. Delo aja ko jolo, bukan tidak mau patuh, tapi pas ade jolo on rasu andra ropom.
2: Iya. Mudah-mudahan aku mana mor masyarakat kompor jolo.
0: Jadi aku ke patagi-tagi. Dia nomor gak aku nalamu sampah tapi jangan apa dia mah tukun engka petagi-tagi kak biasa gemar sampah aku terkecuali ku berjanji ku kita akan siapkan tempat sampah nambak sampah ya riolo jangan kamu po jangan tapi dia semangat ya. Nalai tuk kriasek gimana
2: sabuareng jolo an pakanjaki jolo
0: pasti
2: pada
0: sipa pada
2: na pada nangi napa musinge mana tok itu makam aja ko makanya kan jatuh enun nah
0: aku kan semua jatuh lewe yang penting pas sadi jolo anu fasilitasmu lanjut ki masih ada waktu
2: ma pikir ki sading iro jolo anu nole jalur sampah menyamanyawana taro bawa mi sampana jolo bolana memak tinro na tangga benni subung kani male iri kasi tamalorongi ni mele kilo tajeng ke koro
0: tare mele tare mele kor maceta we
2: ni taro ku jolo bolana tu maceta we apa nakabongi cocok ma tu
0: kepatung tu itu we
2: harusnya ya seperti tadi harusnya dibentuk semacam tim
0: ya.
2: Ada yang menagi ada yang memungut.
0: Betul.
2: Jadi sepakat maki tetes serai misalnya bu lokak mal ya rupota tepakan jakimu buku-buku nah aku sampo maki tepakui sampo maki tepakui sampo maki tepakui
0: ya.
2: Itu kan masa nama tu kiwajah ya kui di motong maka dia nama telar lo ku selalu mengisi tapi itu jangan ditiru ya itu hanya solusi
0: solusi yang menjadi ini dia nama telar kok gue pun jangko selalu ini tu nasi saya ku boleh bosi ya jalan lalu.
2: Iya, aku kasih lu aku makan. Biar itu nasi saya kak.
0: Iya.
2: Daerah Yao mina nasi saya.
0: Daerah Yao nasi saya. Iya. Tahu ya nasi saya.
2: Tahu mina nasi saya. Kamu aku mesti prinsip daerah atas. Supaya dia nama repa makan biar ngeropo eh. Ku bosi ni
0: malah. Ero tu nopo tu ke kampung ke? Makan agak nasi kena risiko mereka monreawa wendo ya ini tumpau.
2: Tinggal pegatin undang kita makan dah.
0: Risiko itu nasa Monriawe aja mako tuh saudara. Ada banyak berita hari ini di Jelajah Kota Pojanggo di
2: ya,
0: berapa
2: silakan.
0: 1, 2, 3, 4 Yang pertama itu perkuat sinergi BPJS Kesehatan Parepare gelar media workshop dan wisatapu ya.
2: Media workshop.
0: Workshop dan sosialisasikan anti gratifikasi.
2: Ya.
0: Suap. Kapan ini kegiatannya Pojanggo? Kemarin.
2: Ini yang saya hadiri kemarin.
0: Iya. Kemudian yang kedua, kemiskinan dan pengangguran di Parepare turun. Wah, BPJS ingatkan tantangan ekonomi 2026. Aja tak ada cerita anak Pak Janggo, ini pasti sudah disurvei.
2: Cocok nih. Tapi lo posting itu kagak lo seri tapang kan WA kan makara. Mako karo pale mag je maksud semua PJE
0: min mana
2: ke gae. Nah, itu apa langsung kena balas.
0: Ala deceng de tolo baca nangi paye po janggo pa coba na den de polo baca pasti atali po ibu handayani. Prosu
2: telepon ibu handayani. Siapa ni wate bu? Mau baca berita mani.
0: Produsen white NC harga head baru Bulog Parepare batasi stok minyak kita tapi jamin pasar tetap aman.
2: Ya, memang dari pemerintah Sabtu kemarin Kementerian Perdagangan mengumumkan akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita di pasaran tapi belum memberikan angka pasti berapa kenaikan dan berapa harga HET-nya.
0: Iya, HET-nya.
2: Jadi memang produsen yang membuat minyak kita ini masih menunggu keputusan itu sehingga pasokan beberapa daerah itu masih sedikit tersendat. Namun pimpinan Bulog Parepare memastikan bahwa tetap pasokannya untuk Parepare itu diusahakan tidak terganggu.
0: Dan ya. Tetap aman.
2: Yang penting masyarakat jangan panik buying, ya membeli berlebihan karena mamo tu naseng.
0: Selanjutnya. Pertamina pantau distribusi LPG 3 kg di Parepare. Pastikan kualitas dan pasokan aman.
2: Atas masukan dari pendengar, masukan dari warga Parepare yang selalu kita sampaikan ke Pertamina, akhirnya memang diperhatikan dan Pertamina berterima kasih seperti untuk Ibu Handayani dan teman-teman yang lain yang selalu teriak, sehingga pasokan itu ditambah dan katanya akan diawasi penyalurannya tapi letui Pangkalan ibu ya persoalannya ini pak sampai di Pangkalan itu kadang juga baru-baru dikasih turun heh tanpa habis nih
0: tanpa capun
2: iya satu di pesan Windows ya
0: nih
2: wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: And now stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi, informasi.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
8: Insan Mesra Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, harga pasar keekonomian, serta koordinasi bersama pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertagreen disesuaikan dengan formulasi harga yang ditetapkan pemerintah dan telah melalui proses evaluasi berkala. Di saat yang sama, harga BBM subsidi yaitu Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter, sehingga masyarakat pengguna BBM subsidi tetap mendapatkan layanan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Robert menambahkan bahwa Pertamina Patraniaga terus memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk produk BBM subsidi maupun non-subsidi, agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha dapat terpenuhi. Untuk wilayah Sulawesi, keseluruhan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan normal. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan layanan seluruh SPBU tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pertamina Patraniaga juga berkomitmen menghadirkan produk BBM berkualitas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina Patraniaga maupun aplikasi My Pertamina.
5: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
9: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
10: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelis sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
3: Rumah Makan Patato.
4: Bagus, toh?
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siangnya Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Blik Siar 102,8 menemani Samsara di ajang dangdutan untuk hari ini di edisi siar hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Seperti kemarin harapan saya masih tetap kalian semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita sampai pukul 12 siang hari nanti saya akan hadirkan banyak lagu-lagu dangdut untuk Insamsera nikmati sebagai teman di saat Insamsera lagi berapa saja untuk hari ini ya. Dan baik Insamsera, kita berlanjut lagi ke lagu dangdut selanjutnya.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: 내가 그랬다. Ya Allah, kok Debbie sampai bisa diculik? Bagaimana sih? Ibu bapak sudah dikasih tahu?
1: Belum.
2: Apa sudah dilaporkan pada yang berwajib?
1: Jika dilaporkan, Debbie akan dibunuh oleh mereka.
3: Mau ngapain tuh? Si Kura datang kemari.
1: Katanya mau minta maaf.
4: Tenang, Rika. Semoga Roma bisa mengatasinya. Berdoa sajalah.
5: Bajingan. Pokoknya kita cari Roma sekarang, yuk.
6: Betul. Kita sikat aja tuh culik.
7: Jangan. Bukan tambah beres, malah tambah kacau tuh urusan. Dalam menghadapi persoalan ini, kita harus tenang. Rika, sabar dan tawakal. Kita lihat saja nanti perkembangannya sampai besok.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: www.radiomesra.com

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insya Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insya Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillahil wahidil qahhar.

Adaloni me panasain niya kalahirangi tanda asukuru katalor sisi arajanna Allah Ta'ala Sabari pamase marajana andrangi apangin ringan nalo pada rikamana di tengah na jama-jamata urusata kesibukata jama-jamata engkaki simata ruasiwi bolana Allah Ta'ala nasabak dua telui faktas bih memuari'i Allah Ta'ala natarima lempui sininna faktas biyata sahabat nasabari narilulungi urak tarajana pamasiwi asalamakangi rilino asalewangi mati riasuri mundina amin ya rabbal alamin makoto farofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama adaloni me simeta pamigewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alayka ya rasulallah Assalamu alayka ya Habiballah Assalamu alayka ya Syafi'allah Alhamdulillah baca ta Angkani ritujunna Babu fadlil ghani syakiri Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi desa nak canggih agama tak mancaji tau sogi, tetapi yang diinginkan adalah orang kaya yang bersyukur, yang kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain dan umat. Mudah-mudahan engkau kita termasuk golongan orang-orang yang diberi karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari sumpungina bacata Wa an abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Pohole ripangulutta sahaba malabi'e Sahabat Abdullah bin Mas'ud Kodo bareri kureri pung Allah Ta'ala kuritu Kala Makadewi fangulutta Abdullah ibn Mas'ud Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah Makadewi surona pung Allah Ta'ala Tunasariye famma sinan niya asalamaka La hasada illa fisnataini Dek gaga siri ati sangadina riduan rupai Akatana Dewet dina pusifa irfatawwe Dewet dina fakdibole rufatawwe Riasange sifat iri hati Illa fitnataini sangadinna diduai golongan Jadi angkar ya sengi pengecualian Wedingi masyriati riwi riduan rupai tau Yang pertama Rojulun atahullahu malan Fasallatahu ala halakatihi fil haq Yang dari itu golongan
tau engke riwirir pung Allah taala warampara nabalance yero waramparanna itu junna deceng warajulun atahu Allahu hikmatan maduanna oditukik masiriati di golongan tau engke iwirip pak disenga atahu Allahu hikmatan bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha rigo engkana namalakan ngirfat disengena bukan hanya namalakan nekia napak kurangi ri tau lengeh napak kurangi ri umat wendiki masiriati ri golongan rupa tau bangsa na yiwe muttafaqun alaihi yiwi hak desa enas sama turusi pangluta Imam Bukhari dan yang Muslim kesangan nak korita. Agai faha fuliri bihak desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum nacangi agama ta ifak diboleh riasengi sifat iri hati nasabak iro riasengi sifat iri hati al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab iro riasengi sifat siriati nan remaneng ide cenge na capuri maneng ide cenge na capuri tace de gangka na capu kama takulun narul hatab pada toha akan re na afiri aju tunungi ya nareko irite aju tunungi yemero riolo tempona di mana to pake gas di mana to pake minyak tanah misalnya orang memasak pake kayu bakar mage yero aju tunungnya narekonan re afi cepat atau lambat ia akan menjadi abu, akan menjadi arak. Makumotoro nareko mega deceta. Namuni mega deceta tapi ifak dibole sengi sifat iri hati. Nanre tace de naga nama gang kecapu ya ro amalak ma deceta. Ya, jadi malak datu maka solar ya sengi sifat iri hati. Agar ya sengi sifat iri hati nasan riguruta tamanna zawalan ni'mati an sahibiha mamminasai takdinne sedih papenyama risik di tahu sawa'un kanat ni'mata dinin wa dunia pada fadami papenya mengagama ia rega papenya melino jadi nareko engka tahu nelorengi sedi papenya lesa risik dia tahu ritau lengnya berarti nafak dibolen ya ru dia sengi sifat iri hati biasa kina rampingan riguruta untuk mengingat muda pengertian sifat iri hati ini pengertian iri hati ini dengan sebuah singkatan SMS agas SMS
susah melihat orang lain senang. Jadi ko engka makala le rifapena ditak kulolong ita rifapenya meng. Berarti makal itu tu ki jakam main mak dibole sengge sifat iri hati. Lolong ngi tauwe dalle lolong ngi papenya mapoler pungala taala mincingi usahana. Ya. Lolong ngi papenya ma naidi masara berarti mak dibole sengge sifat iri hati. Akan muncul yang kedua. Narikku kejadian ngiro agaga tahu minasele sang ngiro. Akan muncul yang kedua, senang melihat orang lain susah. Ya. Kuirita ni tauwe masusah. Nono dalek nah. Makura poliana mega masalana ya aga na pau cidda no andre pi maga pi maga pi dan sebagainya yena sifa bansana yewe malak de makasu biasa kitu nala contoh andre guru tah makade komelli bali bolana oto alena meru. Ya, beli bola nak beli AC alena mekke. Beli bola nak beli kipas angin misalnya. Alena macen ni mak dendrek. Matindro ni matu tu nasiria tidik apa nama tindro matanna alena. Ya rutuli nawanawe polefi garudina nak beli bola. Polefi garudina nak beli sioto. Ya. Iku makku ni keadaan berarti mak dibolen ya sengi sifat iri hati. Malak dai makka solat nan rema nangi dicipta, nan rema de dicipta na capuri mana. Waspadalah. Tetapi di hadis lain disebutkan, namun ya sifat siriati ya nacangnya agamata. Tapi engkemu pengecualian dua minapalalungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh iri hati kepada dua golongan manusia. Keganeyaro yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. To engke wire warampara ripung Allah taala. Iyoro warampara iwirengengi dalik megairo nafake bantungi fadanna rupatau, nafake tulungi fadanna rupatau, nafake ringengi wi taulengi nasabak bantuan-bantuan. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahu hikmatan to engke iwere pak disengeng amalakeng iwere pak disengenna nan nia napak kuratui faimah boleh iri hati kepada kedua golongan manusia ini. Ada pertanyaan Ustaz, bikinnya boleh carana misalnya iya engka tau sogi misalnya iya roto sogi luar biasa bantuan dari masyarakat ya tidak pandang merek tidak pandang bulu pokoknya nigi-nigi tau mah perlu dia bantu sama nade ini sengi-sengi nomorok na duit ya pertanyaan na iku mamina satoka melo pada ya rotawih ya ingin seperti orang itu
Dito kana termasuk sifat iri hati. Jawabannya boleh, silakan. Itu tidak termasuk sifat iri hati. Ya. Yemina na poleki asenge sifat iri hati, narekko makadaki tanapodo masulang nyeru tauwe nalit na iya na fancaji pungala ta'ala mancaji tusugi. Kalau yang seperti ini sifat iri hati nama dibola di hati. Tapi ku misalnya melo ki puah melo ka pada iya roto sugi ero ya, tapi retoka dalek melo toka matulu mak bantu fadakur fatok. Saya ingin seperti itu. Ya, maka dean reguruta boleh melakukan yang seperti itu. Dalam Islam disebut dengan al-munafasah. Agiasa al-munafasah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tahun 90-an saya mengikuti pendidikan kader ulama Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu di antara Andre Guruta yang mengajar kami, yang dari itu Andre Guruta di Haji Muhammad Nur. Aga nampak buruang. Maka de nariko engka tau sogi nama labu yare ga toki fak disenge na fak duhe fak disenge na fak guratui supaya lolonga toko baraka pada toha baraka na lolonga nge ella duanga nge ya misalnya engka tau sogi i telusuri wiaro tau sogi ero malabu pak birinya mato pak ya makanya i keluargana di gagar nengkering kalinga si gerak-gerak di nengkering kalinga riasengnya ada-ada makosara. Ya, deneng keling kelinga ada-ada pangujareng atune-tune fadanna rufatau. Makanja sampajali mawattunna pak bere jamaah tu pak. Magala tu matu lu masih dekat mak bantu. Orang yang seperti ini doakan. Supaya ditoko lolongan pada tohai na lolongan ya roto sogi masa lewe tumaraja sukuru doakan dia tiap hari ko parelui loki yolo bolana yolo na toko na kusubu-subuh loki papale limata puang tatambi yang umuru na salam pireng yang murukna tapi ringnya di singa ngajap pangeng tapi incing yang dalik nah tapi licu-licung yang dalik nah tapi ancaji wi keluargana keluarga sakina mawat dawarahmah tapi ancaji wi anak apona keturunanna wija-wija madece soleh-solehah hafal Quran, hafal hadis, ahli masjid, ahli kebaikan. Tafassalama ifulir ya binasangih. Jauhkan dari segala mara bahaya bencana. InsyaAllah. Nah, sengan di guru tak, mudah-mudahan ya robarakana lit lele tu ilori idi
aga sabakna nasaba engka hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rampe mah kede ni gini kita melo doang kita.

tepah wak dong enta, maka de malaikat wala ka misluhu muhunni fada fada toha engke unak melo doangeng itu sugi. Jadi ajangka masiriati maka de tanda podo masolang ai bahaya tu bahaya. Nareku elo doang itu we madeceng, insya Allah macu itu kip madeceng. Nareku elo doang itu we salama, macu itu kip salama. Nareku elo doang itu we mak baraka i keluarga na tu tungenna, insya Allah edik macu itu mak baraka tu tungen. Sebaliknya. Nareku elo doang itu we masolang, edik macu itu masolang. Nareku elo doang itu we binasa hancur, idik macu itu binasa hancur. Ya. Aga sabana nasaba. Nela doang tuki malaikat wala kami seluhu. Puah sebelum kejadian ni rito nela doang ni masolang alena jolo. Ya, jadi dia itu nawat dia elo doang itu we masolang. Ya nasabah ko engka ki melo doang itu we masolang hancur binasa, itu artinya kita juga akan ikut seperti orang itu. Maka deni pepatahna arae man hafara hufratan wa qa'a fiha ni gini gitu makya kalebung wa qa'a fiha alena jolo tama kong katau nakiarang itauwe kalobong asolange nilorang itauwe masolang nilorang itauwe ancur binasa alena jolo tama ukuro kalobong kuraki mita fakia kuburu. Ya roh fakih aku buruk untuk ni ke ya roh untuk alena ga atau untuk tomati we. Ya jawabannya untuk orang yang meninggal. Aga kejadian sebelum tomati we ifatama lalana kalabunge alena jolo tamo kori lala kalabunge. Kuni munro perelui pakanjaki fahatta pakanjaki tentuata terkhusus ritujunna dale. Yang namanya rejeki tidak akan pernah tertukar. Ya. Tidak akan pernah tertukar. Kalau hari itu terbatas si dale ta siku memang miroh. Ya, siku memang minor dalet tak purana wa tentu ngalata. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi jangan pernah ada yang iri hati, jangan pernah ada merasa dengki karena kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Masing-masing ada kadarnya, ada ketentuannya, masing-masing ada hikmah. Dan tidak semua orang diberi harta kekayaan. Ya. Yang namanya harta benda. Wedding mancaji balih risisita. Wedito mancaji rangeng. Kira-kira penerengit dalek pungala ta'ala diktugan ancaji bali yero waram param megat. Ya. Diktugan ancaji masalah mirisiseta. Karena

Tidak semua orang yang diberi kelebihan harta na pakai guna roh api dalit na pun Allah Ta'ala sesuai dengan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Mereka tahu iwere dalit yukarangi babak dalit na nampak agami ngerak diskotik mi agami napa ngerak nampak parti-parti mi. Ya, sehingga biasa tu angka ada-ada na tu acata. Ujian terberat seorang laki-laki, seorang suami pada saat ia memiliki kelebihan harta. Ya. Kira-kira ini bapak-bapak ya kong kedalik ni berikip pun Allah Ta'ala. Kira-kira di tu na berubah pikiran tah. Ikong ke di tak ko ATM ni si di miliar. Ya. Di tu na berubah pikiran tah. Kira-kira kata pikiri ku ikong ke di tak si di miliar. Bulan berikutnya mencet si 2 miliar. Berikutnya lagi angka si dalit tak 3 miliar. Jadi siaga ni 6 miliar aku ATM ni. Ya, lengi aku berangkas ya. Agak tapi kiri ki. Ya. Ya roi bunga iki kiri ki isele oto. Mana mobil yang paling terbaru termahal ganti. Agak fisile boleh. Ya. Ganti yang lebih mewah. Nah, si senang mesti benena nite ba. Enni fulona tau muru nah. Kira-kira dik tu temi lo sele. Ya. Ode gerine sele tambah. Ya, jadi tidak mudah ya. Jadi ada saja hikmahnya. Ya, masing-masing ada hikmah. Dan ujian terberat seorang perempuan, seorang istri di saat ekonomi suaminya lagi menurun. Ya. Kepada fa'ada kepelayanannya ya rekan adik. Jadi masing-masing ada ujian. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan to engkei berepak di sana. Orang yang diberi ilmu agak tu sila sana tu kepak di sana ni. Biasa na bapak diboleh dia sengi abang kakak. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih dibutuhkan. Ya. Merasa diri lebih wah dari yang lain. Menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain rendah, hina dan sebagainya. Ukur munro ujian atau kipak disengat. Jaka mana makadaki yero to kipak disengenge dia nana boleh pak siriati matandri pak siriati sesama orang berilmu itu biasa saling iri hati. Ya. Biasa nak mak diboleh resengi sifat iri hati. Apalagi misalnya sama statusnya tetapi beda pendapatannya. Ya, biasa nak mak diboleh resengi sifat iri hati. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada hikmahnya. Iko halik neweringi dalik pungala ta'ala. Jadilah orang kaya yang bersyukur. Nariko halik neweringi pungala ta'ala pak disengen. Mudah memahami sesuatu.
jadilah orang yang berilmu yang tawadu. Nasabah matadei pepatah anak ra'i man tawadu'ah rafa'ahullah. Nigi-nigi tau mapakatuna alih, Allah akan mengangkat derajat. Gimana nafas pasan na agama atas. Mudah-mudahan iwi pengajatan nafak barakai Allah Ta'ala, yang kesimpulannya secara umum tidak boleh diwadi nafak diboleh sangi sifat iri hati secara umum. Tapi angka dua siriati nafala luang agama atas. Yang pertama, boleh iri hati kepada orang yang kaya, yang mana kekayaannya itu bermanfaat juga buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Kemudian yang kedua, boleh iri hati kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Yang kesemuanya ini, keduanya masing-masing bermanfaat untuk diri, keluarga dan orang lain. Sehingga nakana nihak desa Nabi ta khairun nasi anfa'ahum linnasi. Si decin-decin narufa tau, si kanjak-kanjak narufa tau, tau migai fa pedecin na ifadan narufa tau. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan salihan mutakabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Pertamina pantau distribusi LPG 3 kg di Parepare, pastikan kualitas dan pasokan aman.
3: Kami juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi agar mendapatkan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center.
2: Produsen wet and see harga eceran tertinggi baru, Bulog Parepare batasi stok minyak kita tapi jamin pasar tetap aman.
4: Untuk saat ini karena belum, produsen itu masih wet and see. Masih wet and see untuk menunggu penetapan harga HET minyak kita yang baru dari pemerintah. Nah, sampai saat ini belum ada. Memang kami mengalami keterbatasan stok, penyediaan stok dari produsen yang masih wait and see. Mereka masih membatasi ataupun mungkin menghold dulu untuk penyaluran ke distributor. Jadi memang saat ini kami stok yang kami kuasai cukup terbatas, tapi kami
2: perkuat sinergi BPJS Kesehatan Parepare, gelar media workshop dan sosialisasikan anti gratifikasi.
5: Keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat serta berbagai perkembangan program BPJS Kesehatan atau TOKTKN ini yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Di sini media hadir sebagai jembatan informasi yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat.
2: Kemiskinan dan pengangguran di Parepare turun. BPS ingatkan tantangan ekonomi 2026.
6: Tapi tantangannya sangat banyak sekali. Di tahun 2026 ini apalagi tantangannya sangat banyak. Kita tahu bersama defisiensi, kemudian kenaikan harga barang, dan itu semua nanti juga bisa memicu untuk bagaimana masyarakat harus pintar-pintar mengelola uang dan mengatur ekonominya sehingga bisa mencukupi, dan pemerintah kota sendiri tentunya harus melakukan supporting kepada UMKM dan lain-lain.
1: Bisa mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
6: Dan bisa menuju kesejahteraan.
2: Insan Mesra merespon keluhan dan masukan masyarakat di Kota Parepare terkait LPG 3 kg. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memperkuat monitoring dan pengecekan di jalur distribusi. Langkah ini diambil guna memastikan pasokan dan kualitas aman di tingkat masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan bahwa penyaluran LPG subsidi 3 kg di Kota Parepare berjalan sesuai dengan aturan. Saat ini pengawasan ketat tengah dilakukan mulai dari stasiun pengisian hingga ke tingkat pangkalan. Supervisor Kompol Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo menjelaskan bahwa pemantauan operasional dilakukan secara rutin, termasuk melakukan sampling acak untuk mengecek kualitas dan ketepatan isi tabung. Oki juga menghimbau masyarakat agar selalu membeli LPG subsidi di pangkalan resmi guna mendapatkan produk yang terjamin dan sesuai harga eceran tertinggi.
3: Kami juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi agar mendapatkan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center di 135.
2: Pertamina berjanji akan langsung menindaklanjuti setiap laporan warga demi menjaga kelancaran distribusi energi bersubsidi ini. Insan Mesra Pelum Buruk Cabang Parepare memastikan ketersediaan minyak goreng subsidi atau minyak kita di wilayah Parepare dan Baru tetap terjaga. Meski demikian, Bulog mengakui saat ini pasokan dari produsen cukup terbatas. Kelangkaan pasokan minyak kita di tingkat distributor ternyata dipicu oleh sikap produsen yang masih menunggu atau wait and see. Mereka menanti ketuk palu pemerintah terkait penetapan harga eceran tertinggi atau EET minyak kita yang baru. Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi Mangira, menjelaskan kondisi ini membuat stok yang dikuasai Bulog menjadi terbatas, namun pihaknya tetap berupaya memprioritaskan pasokan ke pasar-pasar utama seperti Pasar Lakesi, Parepare, dan Pasar Matiruwali Baru.
4: Untuk saat ini, karena belum, produsen itu masih wait and see untuk menunggu penetapan harga HET minyak kita yang baru dari pemerintah. Nah, sampai saat ini belum ada. Memang kami mengalami keterbatasan stok, penyediaan stok dari produsen yang masih wait and see. Mereka masih membatasi ataupun mungkin menghold dulu untuk penyaluran ke distributor. Jadi memang saat ini kami stok yang kami kuasai cukup terbatas, tapi kami
2: untuk mengantisipasi adanya spekulasi atau praktik penimbunan oleh pedagang nakal, Bulog akan memperketat pengawasan di rumah pangan kita atau RPK binaan. Rahmi juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke kantor Bulog jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau penjualan di atas harga HET lama. Sebagai langkah stabilisasi, Bulog Parepare juga masih menggelar gerakan pangan murah atau GPM minimal 3 kali dalam sepekan. Insan Mesra, BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Parepare terus memperkuat sinergi bersama Insan Pers melalui gelaran media workshop yang dilaksanakan pada Rabu siang di Cafe R57 Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan ini dihadiri oleh belasan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di wilayah Parepare.
5: Keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat, serta berbagai perkembangan program BPJS Kesehatan atau TOKA JKN ini yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan.
2: Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, menegaskan bahwa media adalah jembatan informasi krusial yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat. Lewat pemberitaan yang edukatif, media diharapkan mampu meningkatkan literasi publik serta membangun kepercayaan terhadap program JKN. Tak hanya memaparkan perkembangan dan tantangan JKN, workshop ini juga menyelipkan sosialisasi penting mengenai program anti gratifikasi. Ali menyebut hal ini merupakan bagian dari komitmen nyata BPJS Kesehatan untuk menjaga tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegrasi demi pelayanan publik yang berkualitas. Insan Mesra, Badan Pusat Statistik Kota Parepare mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang tahun 2025. Angka kemiskinan yang biasanya bertahan di kisaran 5%, kini turun ke level 4,44%. Kepala BPS Kota Parepare, Dien Ernawati, menjelaskan membaiknya kedua indikator ini menjadi tanda adanya pemerataan pembangunan ekonomi di Parepare. Selain faktor kebijakan, banyaknya event berkala di kota ini terbukti ampuh mendongkrak daya beli masyarakat untuk menghidupkan sektor UMKM. Namun demikian, BPS mengingatkan tantangan berat yang membayangi tahun 2026, mulai dari defisiensi hingga ancaman kenaikan harga barang.
6: Tapi tantangannya sangat banyak sekali. Di tahun 2026 ini apalagi tantangannya sangat banyak, kita tahu bersama defisiensi, kemudian kenaikan harga barang, dan itu semua nanti juga bisa memicu untuk bagaimana masyarakat harus pintar-pintar mengelola uang dan mengatur ekonominya sehingga bisa mencukupi, dan pemerintah kota sendiri tentunya harus melakukan supporting kepada UMKM dan lain-lain supaya masyarakat Parepare itu berdaya dan bisa menuju kesejahteraan.
2: Dian berharap lewat pengelolaan keuangan masyarakat yang bijak serta dukungan penuh pemerintah terhadap pelaku usaha lokal, target Parepare sejahtera dapat segera diwujudkan.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Zat, para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

adaloni me panasain niya Allah rengi tanra syukur katalor sisi arajanna Allah taala nasabari pamase marajana rengi afangin dengan nalu pada rikemana di tengah na jama-jamata urusata kesibukata jama-jamata angkaki si mata ruasiwi bolana pun Allah taala nasabat dua telu ifak kesbiya memuari pun Allah taala natarima lempui sininna fak kesbiyata sabar nasabari nari lulungi ur kerajana pamasiwi asalamakangi rilino asalewangi mati resurin dina amin ya rabbal alamin makoto farofemang sebagai umat nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama adaloni me simetap pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah baca ta kani ritujunna babu fadlil ghani syakiri bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi desa nacangi agama tak mancaji tausogi tetapi yang diinginkan adalah orang kaya yang bersyukur, yang kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain dan umat. Mudah-mudahan jika kita termasuk golongan orang-orang yang diberi karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari sumpungina bacata wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Pohuleh ripangluta sahabat melebihi sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Podobare ripure ripung Allah Taala koritu. Kala makdewi pangluta Abdullah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dewi surona pung Allah taala tunasri famas inania asalamaka la hasada illa fisnataini de gaga siriati sangadinna ridwan rupai katana dewet dina pusifa irfatawwe dewet dina fat diboler fatawwe riasange sifat iri hati illa fitnate ini sangadinna riduwe golongan jadi angka riasange pengecualian wedingi masiriati riwi riduan rupai tau.

ala halakatihi fil haqqi. Yang dari itu golongan tau engke riwirir pung Allah Ta'ala waramparang nabalance yero waramparana itu junna deceng warajulun atahullahu hikmatan maduanna oditukik masiriati di golongan tau engke iwiripat disenga atahullahu hikmatan bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha rigo engkana namalakeng nyerupat disengena bukan hanya namalakeng nekia napak kurangi ri tau lengeh napak kurangi ri umma wendiki masiriati ri golongan rupa tau bangsa na yiwe muttafaqun alaihi yiwe hak desa enas sama turusi pangluta Imam Bukhari dan yang Muslim sangat nak korita agai faha kuliri wihak desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama secara umum nacangi agamata ifak diboleh riasengi sifat iri hati nasabak iro riasengi

akan re na afi ri aju tunungi. Ya, nareko iri tei aju tunungi. Imero riolo tempo na di mana to pake gas, di mana to pake minyak tanah misalnya. Orang memasak pake kayu bakar. Mage iya ro aju tunungi narekonan re afi cepat atau lambat ia akan menjadi abu, akan menjadi arak. Makumotoro nareko mege deceta namuni mega deceta tapi ifak dibole sengi sifat iri hati nan re tace de tace de tace de naga namakang kecapku ya ro amala madecita. Ya, jadi malak da tu makka solar ya sengi sifat iri hati. Agar ya sengi sifat iri hati nasan re guru ta tamanna zawalan ni'mati an sahibiha